da fatan kowa na lafiya. Kowane dan kasan Togo yana da haƙin samun kula da lafiyarsa a ko ina yake a faɗin kasan Togo. Wannan abu ne mai yiwuwa a cikin sauki tare da hukuma na kula da inganta lafiya a ƙasa, wato AMI. Kowa zai samu kula na musamman, don haka shine zai ƙarfafa ci gaban ƙasar mu baki ɗaya. Lahiyar mu ita ce lahiyar ƙasar Togo. AMI don kula da lafiyar kowa a ƙasar Togo baki ɗaya. Wannan sako ne na minista mai kula da harkan kiwon lafiya na ƙasa Togo baki ɗaya.